Eva pratyakshan tattvamasi, tvameva kevalam kartasi, tvameva kevalam dhartasi, tvameva kevalam hartasi.